Shimomo kuitlawi ika nopa kokolistli dengue. Nopa pilmoyotzi tlenkipishtok ni kokolistli tlakati kampamanto katl. Shitla papaka, shitla ishtzakwa, shitla ishlapacho. Tlatikita el toksete postli osetle ya tlenkisentilia atl. Iwan ayok titekiwiash kumahawa. Shimotzatzakwa iwan shimotekili pahatl. Ijinoti momanawis. Achimoneki shikin mokuitlawi koneme, tenantzitzi, tetatzitzi. Iwan siwame tlenkonewake. Matitzakwilika, nitla. Hueltilis lisansejo

0: Istakan anish kan yung magtagaanan tapupak tantaulish kan yuhan pumaankan kalakjaat kochstakt kamapuspik yuastok no putolish kan lamin puchanan niukshunsh lamin chaka kamapatsat yulakzatin lamin patalakst ale lamimati pachukalakmukanin yusatanin yutalikatsaych ne yuainan yushakuch yulakmaksbainishkan kintachushkan kamakaw pas tahant kaalil alach kan yudengge pohlitapas Yultu Mokai Ani Dengue. Islipashkakan Ani Veracruz. Shamachalkat Kimputaulankan.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.

0: skalkalita wala nina shkayan denge. Ama shui ni kumakama katata sanan, skatan ni kutastok wali chuchut. Kachaka, kakastala, kamakpus piti chuka makantiputum ni kutlanta stok tahu chuchut. Lama ni kukacha hukan shanat, wali push katne, chuamas tililit sakat. Kawali milila kasapan ni kutapaya, chuka kawali ni shli makaksikan shui laksukaman, lakolon, laksikanan, chu lakpuskati ni kumaliyanakos. Limakstum kalakamaniw ama denge. Shlakata limakstum paskiyaw kimpulatamatkan. Siya pumapaksin Veracruz.
1: Veracruz, Gobierno del Estado.